kukukuba wakubade mungu yongo kudevu gavi mkama wange mekuli nyomu nyalesi kukua kumasu mkutela kisambu mpanga abanupi sikuli akawunga emele abanupi mkama bange fedura nganyo kukukuba